0: kona lwa nga kota ku va hi xihandla a endla xo karhi ku va ku kumeka mati lama keleke ma nga li kona, magezi ma keleke ma nga kona, xibedhlele xi keleke xi nga li kona, i swilo swin'wana hi ku tala ka swona hikuva va kona lava nga kotaka a ku swiyangulela hi ku kongoma a ku hungula a xanisa hi hlanganaka na yona.
1: A ku na ndlela yin'wana ya ku va u kota ku va u pfuneka loko a nga le ku va u tihlayela byaku leswi swi ku kazataka? Hi kotile ku va hi yingela swifuva swa vatshami va muganga lowu, va kotile ku va va tihlayela xihitana xa lomu va pfaka kona, ni ku va va kota a ku va va kombela a ku pfuniwa hi ndlela ya leswi swi va vilelisaka.
0: Faustino Sidomo,
1: José Ariel Makwakwa,
0: Enia Bila,
1: Mirandolino Matimbe,
0: Nadia Shbindi,
1: intlawa lowu kunene wu koteke ku va u tshindzekela haleno a ku va kun'we hi kota ku va hi bulisana hi dyondzisana hi va hi byula ndlela ya ku va hi yangula a ku vilela ka un'wana na un'wana ndleleni ya ku va
2: kungu ya Radio Mozambique hi ntirhisano na UNICEF ma kongomaka ku hlakahleta vayakitiko va xanisiweke hi tindhambi tikweni.
3: Rádio Moçambique, Maputo.
4: 15 horas, Atikwen, Enhlikani, Mwingisetu Akuranzeka, Ayakumenu Mahungu.

Hemenje kushanisaka kuimba Paulo Lidzo itore zvina 53 minutos zvinzvanikati minetinge tingani tava dzanovhora zvinkilonga make tava hekuma matimu ya siko.

Austria. Va ta kuyini ke lana mabela? Va ta huma lana. A kapola la baliza lilumbaka. Kasi mbompe pola ena likani. Pola la kona. La lumbaka. Aba beli vanta wa Spanya. Nada. Ibola la baliza mpela. Va ta huma lana mabela. Vanta wa Austria. Vata kuyini lana ti holote ti kulukuma swinene ta matiko ku hambanahambana ti kumeka lana ka tendzela lowu ku ve ti hlalela hi laha ku lavekaka kona a mitlangu leyi ya ma-16 avos the final vata kuyini ke lava beli manikele va nga tomani bola layana va beli va Spanya lava ke va zamaka ku lunghisa ntlangu layana va huma ni bola layana va beli va Spanya va tsema beli va Austria nkarhi wa ku enela layana va tsema layana nkarhi wa ku enela hinkwaswo swi vula leswaku swi ta lumba va beli va Spanya kunene ku beliwa xipimo xa 9 minutos 0 Spanya 0 Austria vakelwa chimetela ka bola xanta ku swinene layana mubeli lweyi Alex Baena layana nga chimetela tlhelela ntsindzeleni la kumeka ka mani kumeka ka pao kubare a ta huma layana hi xihantla ngopfu swinene a peta kwini a peta sendzhaku ku kumeka ka mani ku kumeka ka mubeli Laporte va huma layana va zama ku fipiritana layana ku tsema vabeli va Austria layana Austria lweyi a nga wu voni ntlangu nyamuntlha ingaku va lava ku mi pfala Spanya hi lweyi ke ya tikombaka na le mubeli lweyi kumbexana ntlawa lowu u lavaka ku ve u kuma hantsu lowunene va famba lava beli va ntlawa wa Spanya layana va kavile layana mpompe pala ku na nchumu manikelo wa sindzisaka layana mpeli wa ntlawa wa Spanya layana manikelo wa makani bola layana hi Dan Holm ya peta bola va tlherisa ta ya ndzhaku la kumeka ka mani kumeka ka pao kumbari a ku yini layene a ri petersoniana xa ntlhoko swinene la kumeka ka mani manikelo wa rhangaka Alex Baena a ku le ntswi a mhaku le dokola a li peta laya ka Dan Holm va ta tshama ku fambisana layana va kanganyisa layana peta bola li dlula etlhelweni peta bola li dlula etlhelweni kumbexana li huma seni ya ka msati lowu ku khomelaka guardaredis Alexer a ta ku yini ke layana kasi mbompepo layana li kumbeni na mun'we wa Austria i manikelo va nga ta lundza xikatisi Alex Baena a tlakusa voko etlhelo ya mabelele va bola layana va kunye nhloko vabeli va Austria layana va sama ku tsema layana va sindzisa vabeli lava Spanya makhelo ya mukalaka bola i mubeli lweyi kubari a peta bola xihantla ngopfu swinene siniyana ku famba mani ku famba Alex Baena va sindzisa va heta sini atlhelweni manikelo va nga ta rhanga siniyana a va ha na xihantla mpela mabelele lawa ya Spanya a peta xihantla ngopfu swinene i manikelo wa humaka layana mubeli Rodri va tlherisa liya ka mani liya ka Laporte Laporte a li peta kwini a li peta la kumeka ka mani kumeka ka kurela kasi hinkwaswo swi vula leswaku ku ta chikumetela bola ku lombaka ntlawa wa Austria vabeli va Austria layana va teka bola kasi ku ni ku dokadokisana layana ka mbwampepo layana ni kukurela na mbeli wa ntlawa wa Spanya a ta ku yini ke layana bola li ta va lulondzi wa xikhatiso layana henhleni ka vabeli va kumbexana xa ku lumba vabeli va Austria va peta hi xiendla ngopfu swinene vabeli va Austria layana i Conrad a peta bola hi xiendla ngopfu swinene layana kasi ku rhanga mbeli wa Spanya lweyi a pfalaka bola layana kukurela kumbexana hi kukurela i mubeli Michael hinkwaswo vula ku ve ku ta chikumetela bola ku lombaka vabeli va Austria hi manikelo va nga ni bola Stefan a chikumetela bola xihantla ngopfu swinene ri khoma mpfumawulo va ri tlherisela vabeli va
ntlawa wa Xipanya liya ka Simon Guardarid Simon adloki hinkwaswo swa nkuxa ri pete xanta ku swilaya kumbeka ka Pedro a ku yini kasi i kumbari a ku yini ke layana Pau Kubasi va ta huma laya va Beliman ke loyi a nga ta huma layana mpeli wa Spanya le tlhelela ka Simone Simone a dluke hinkwaswo swa nkuxi 23 makatleni a zama ku yina ku ganxa layana peta bola etlhelweni la ku bela ka mani ku bela ka Pedro Poro va ri tlherisa liya ka mani liya ka Simone Simone a ku le ntswini a sindza veta se ni ya tlhelweni kumeka ka Pau Kubasi Pau Kubasi va ta famba layana va Beliman ke loyi a nga ta sindzisa laya va Beliman ntlawa wa Xipanya layana ku tsema mani ku tsema vabeli va Austria ku tsema vabeli va Austria layana va ta sindzisa layana ku ni mbeli mun'we wa Xipanya loyi a weke layana swi va leswaku ku ta va ku londziwa xikhatiso layana henhleni ka mobeli wa ntlawa wa Xipanya hinkwaswo vula leswaku mobeli wa mpepo ni mabeli 14 minutos 0 Xipanya 0 Austria va ta lulama laya vabeli va Xipanya va tlherisa bola layana va lisindza veta layana ka ntsindzelo wukulu nkwa swina veta bola layana va tsema vabeli va Austria layana va zama ku famba kasi ku rhanga mani layana ku rhanga vabeli va Xipanya loyi a weke layana bapepa ku xikatiso layana henhleni ka mobelu Pedro a ni ku xikatiso layana henhleni ka mobelu Pedro hinkwaswo swi vula ku ve kuma vabeli liya ka kukurela kukurela ku liyini layana nga ha swi kotanga ku yamukela bola hi nkarhi wa ku enela ku rhanga mani layana ku rhanga vabeli lava i Leimer wa Austria a li tlherisa liya ka mani liya kha Alexandre Alexandre ku li ntswini xandla ku swisela lipeta la ku kumeka ka Kev Dandaso va ku yini layana va zama ku lunghisa ntlangu a li tlherisela liya ka mani liya ka Alexandre Alexandre a batelweni ra xibaba ra mabelele ya yena la ku kumeka ka mani ku kumeka ka Kevin Dandaso Kevin Danzo na lipeti ka Alexandre Alexandre lipeta ka David Alaba va peta layana kumeka ka mani kumeka ka mobeli Konrad va famba la vabeli va Australia va Austria Australia a Nicolau Austria a ta ku yini ke layana mpeli wa ntlawa wa Austria layana peta se ni ya kumeka ka mani kumeka ka Konrad va ta tlherisa liya kwini liya ka mobeli Kevin Danzo kasi imani ka lowu humaka layana i Stefan Ponch va zama ku pfala layana vabeli va ntlawa wa Xipanya i nkarhi wutsongo ku huma Austria a ku yini Austria layana a ta peta layana ka mpeli loyi a ta gunya nhloko bola ni ndlula etlhelweni a nga fikanga nkarhi wa ku enela layana mpeli loyi a nga fikanga Marco ku ve a sindza veta layana a mapalizeni ya Simon a nga fikanga nkarhi wa ku enela kasi hinkwaswo swi vula ku lumba Xipanya 17 minutes xibeliwaka layana mani ka nga ta humani bola layana mpeli wa ntlawa wa Xipanya loyi i Pedro a ku li ntuya lisindza veta phambeni va ta famba layana a zama ku kona a nga ha fikanga nkarhi wa ku enela layana kasi ra sala ka kukurela kasi kukurela li tsiki layana ka mobeli Danny a ta famba laya vabeli va Xipanya layana va zama ku lunghisa ntlangu va nghena ka ntsindzelo wukulukuma swinene va ta bola lava mandzaka ka wona va ku yini ke layana vabele va li peta
Selweni la kumbeka ka yamini yamini akuli ntuya makuli dokole nenge wa xipapa le vana gunye hloko chuka ngozi atikamkelile Alexandre atikamkelile.

0: Mene mabelele lawa yakusaseka Spanya lwe yena zama titla kuti ndlela enkwatu ta kuve anga humelela layana ekusaka ntlangu lo tlawa wena we lo ngatava u sala kufshona ngatava ubiwa womukakaya mpela swi helile swa wona ata huma layana mpela wa Spanya ya mina peta bola la tlhela yaka ya mina va pfalile layana kuni vambirhi vanharhu va Australia va pfaleke layana va sindzisa vabeli va Spanya layana bomb peppers for ndzi siri va chovele mobele Kevin kasi ay Kevin e Romano Romano lwa susumetiweke layana aya tlhela hi bola mabeli va ntlawu wa Austria va tshama ku lunghisa ntlangu i manikelo va nga ta vona bola Kevin Danso a lipetela kwini a lipetela ka Alexandra Alexandra kule ntwini a lisendza veta ka Corrad va ta famba layana va tshama ku lunghisa ntlangu va tlhelela ndzhaku ti tlhelela ka Alexandre ka mikampu ya vona ya Austria a lipeta ka manika Kevin Danso kule ntwini a lisendza veta ka David David a tlherisa ka Kevin va tsungoma hinkwaswo kumbe va lungulweni la kumeka ka mani kumeka ka Nicholas Nicholas a kule ntwini ya ka Kevin Kevin a ku Danso Alpeta lindlu landza to kumesa ikongombe kosene kusali fanele ku ve lichikumeteriwa layena kusali lindlu li lindzati wa kwini va ta chikumetela vabeli va kukurela kuyini a veka bola xikosini a chikumetela layena va tlherisa liya ka mani liya ka Simon 23 makatlena ku lintswini Alpeta ka kubarsi ku famba mani xanta ko swa yamukela vapeta siniyana kumeka ka mani kumeka ka mobeli yamini a hlantswa ku sungula a hlantswa mbira hali kumile layana va pfala vabeli va Austria va teki bola va huma laya vabeli va Austria va swi kota ku ve va lontsota nkarhi wa ku nenela layana ku fanele ku ve cikumetela bola ku lomba ka ntlawa wa Xipanya i mbeli yamini lwi a endlaka a ntlangu layana a chinisa vambirhi vanharhu va famba layana kubarsi i kukurela kule ntswini a lipeta lesini kumeka ka mani kubarsi a tlherisa kwini ka kurela kasi layana tlhelela ka kubarsi a ta famba layana a copa xibalakatsa la kumeka ka mani kumeka ka yamini va famba laya vabirhi yamini a ku yini ke layana a tlherisela kumeka ka Rodri Aguina alpeta la kumeka ka Pedro por alpeta ka kubarsi alpeta ka kukurela kule ntwi va ta hampfukeni layana va ta sindzisa layana vabeli kasi a va ha fikanga layana ku rangele mobeli Alexandre a ntwintshwa layana a yamukela bola nkarhi wa ku enela vanikele va nga ta vona bola layana vabeli va ntlawu wa Austria va ndlula ndzhato kuma yisa kampu kasi nkarhi wutsongo ku sehlela swi ya ka mani swi ya ka vabeli va ntlawa wa Spanya a ta huma laya Rodri kaptan wa peta bola la kumeka ka mani kume barsi ya pfula sini ya tlhelweni la kumeka ka mani kumeka ka mobeli Pedri a ku yini siniyana tlhela swi ya ka yamini a peta bola xi endla ngopfunela a nga ha fikanga layana xijekana xibubile layana hi swona ni ka ku xijekana xibubile va ta huma ni bola vabele va Austria xi endla ngopfunene va zama ku humetlhela vanhu vabele la ya xinene va famba laya vabeli va Spanya ku ve va pfala layana va ta sindzisa layana vabeli va Austria va ta ku yini ke layana 23 minuti xi nga li khale mpela ku ta va ku nyikeliwa mukhandlo wa ku ve ku aphuziwa mati hydratação nkarhi lowu ku ve vabeli va fanelaka ku ve va phuzanyana mati katsongo Idrasio Makondela ni muyingiseti wa ku rhandzeka ku fika nomulowu 23 minutos Spanya 0 Austria 9-0.
1: ntona hi tlhakano wa kulumba amadza sezafu zwi final ya matikizana ya mundial mabili wa

0: México, Estados Unidos, no Canadá, tinha muita cobertura a Hofi Stadium, a Tucuena da América, Wanga Longo, na Espanha, no Áustria, Vanga, 0-0, Cassimo Inguissetua Curanzeca, Elonzo Tchicatelechi, Cassi, Akukuti, Salizaku. Ni ku kwalakanyisa leswaku ntlawa wa tiko hombe Afrika wa ha swi kotile hi ku a ku thapela ku ya ka xigava xin'wani i ntlawa wa Marokos hikwalaha ka ku na wu swi kotile ku pasa ku ya ka xigava xin'wani Marokos wu tabela ni Canada leswo hi siku 5 ka kutani 4 ka hweti yaleyi hi nga ka yona kasi zwa swi kota ku ha lavetela tindlela ta ku ya aka xigava cha ma oitavos de final tshamela leya kumungana muyingiseti ku kwalakanyisa leswaku Maroko xaza chikela ka xigava lexi hikwalaha ka ku na swi kotile ku ba ntlawa wa Holanda ka swikhatisi swa hombe ndzhaku ka ku va ringene hi un'wan'wun'we makunu mungana muyingiseti lawa matshangu ya leti ti yalanaku ni mihlakano ya dza sezavos de final ya maphikizana ya mundial mabeliwaku atikweni ga Estados Unidos da America, Canada ni Mexico. Makunu mungana muyingiseti tshama na hina hileswaku tinyingi u to tikuma xingetano hi matshangu lawa xungetano hi nhlakano lowu u haxiwaku hina kulori Nicolau akusukela axitichini xa Radio Msambiki emisori provinciale ya ka Gaza. Xitiyileku hi lexaku i ka xikhatelexi i 0-0, 0 Spanya, 0 Austria va lumuka ku tlhela va nwile mati va siyelwe swileletelo. A va Austria ka xikhatelexi muchukumisi wa ha siya swileletelo na hi tshembaku leswaku ndzeni ka xikhatana hi ta tlhelela mitlawa ndzeni ka livala ndzimeni ya ku fela ku ku tivisa mungana ya ku fela ku tiva mungana muyingiseti leswi mahekaku a xitadio lexi xa Hofi Estados Unidos da America va tlhela andzeni ka kampo a vabeli Nicolau Mukhavelo.
1: Kunene va tlhela vabeli hina hi Radio Msambiki Maputo Gaza na Nyambani mpfumawulo wa mundial ka 2026 hinkwaswo swi tshuneta ka muyingiseti wa ku rhandzeka ku va tiva a ntokoto wa leti endlekaka eka mundial 2026 va na cukumetela bola vabeli va Austria 26 minutes beliwaka laya ni manikele va nga ta va ni bola leya ku va ya cukumetela kukurela mati kukurela ana teka bola veka xikosini mpampepo layana ta chusa layana mati kukurela tlhelela mabeleli ya xibaba ata ku yini ke layana cukumetela bola nge se cukumetela nyimela ku chusiwa mpampepo a cukumetela mati kukurela layana pete ya xanta ngopfu swinene la kumaka ka mani kumaka mubeli pedre petaka yamini yamal vata ku yini ke layana yamini ani vambirhi vanharhu a ba hi xirhendze a mhaku lidokola a peta bola layena xa nhloko swinene kasi a va copi bola layena Alexi Baena a copi bola litkonda pambeni mpela Alex Baena a copi bola xa nhloko swinene likongoma pambeni va ta ku yini ke laya vabeli manikele va nga ta huma bola layena vabeli va ntlawa wa Austria vapeleli ya mali vapeleli ya patanyana ni ku gweranyana katsonga va ta huma laya vapeli manikele va nga tauma ni bola leni vapeli va Austria kumbexana va Espanya vula leswo Lorente a ku le ntwini a peta xanta ku swinene se tlhelweni u kumeka ka mani u kumeka ka mupeli Daniel Holm va ta sindzisa layana va ta peta bola xanta ku swinene chika nghozi va tsema vapeli va Austria nkarhi wa kenela a tsema mpeli wa Austria Stefan Posch a tsema bola layana nkarhi wa ku enela ku veli ya ka khona katsongo mpela le a sindza vetile Dani Olmo babalizeni yamal ata babokona akwini yamal ata kusawoko lena kubata babokona sukili yamal basintisa leba pela kukurela ko Nga kum bompe po li nade. Nade, mbompe po yale. Woyale mbompe po. Ita spisi sa kasi ku umela in lene. Kambe, li shtie ke kuwe bola li ngenile abalizene.
0: Na, nekulao, heku, kuna mbele wa chawa numero 22, mbele wa chawa wa Spanya anga ya lahayani a betela leswa ku mkhomeli wa baliza Guarda Reds wa Austria anga chikele ka bola lahaya ka undau ligi anga khumbiwu a Guarda Reds ina kulori kuma haloko zwine razangu zwine fanelo aku chigoli chiani chinga tiri leswa ku haya valelwa aku zama ku susa bola khumbiwa wisiwa ndzeni ka pekena
1: kunene ku Funisiwa ni kufunisiwa kia vahlautele dwa idrasi umakondela kusukala ya imiso provinciala inyambani. Kunene ntangu ya mashweni kambe. Shitivisu shitamili mpele. Markelu wa makanipola lena mpelewe. Kubarsi. Kubarsi ya kulintuinka. Sinka rutsongo batsema mpele wanta wa Austria. Batlera busa bola lena kuranga manu kuranga mpele wanta wa Spanya. Ata kuinike lena mpele wa Spanya. A umsa bola leana kasinka rutsongo leana kusatshela swaka Austria bi bola liya loser sinya kuvela kutshumetela bola kulomba ka babel vanhla wa Spanya 30 minutos e beluaka bakulentwe vana tsaveta bola sinya kumeka ka mari kumeka ka Simon Simon akulentwe atlerisela liya ndzaku la kumeka ka mari kumeka ka Kubarsi bari bale ka Simon Simon akulentwe unai Simon Alpeta la etlelwe la kumaka kamane Marcus Lorenz akuyini ke layana bapeta bola lana shanta kopsinene kuyamkela mane kuyamkela Unai Simon atafamba lana atafamba babeli man ke lwasitsaka la babeli vanta wa Spanya atahuma lana mopeli Pedri Ata famba lana ata sintisa layana. Ata susa mpashwa layana. Zama kukona. Anu mbiriva naru. Washwela. Bata zama mtekela. Ava mtekela anga kasi atlirisiri ya nzako. Vahuma layana. Rodra peta bola. Nukubeka shikari kakampo. Ii mbili. Kubarsi. Lualpete kaya mali. Ya mali. Abanya na marabenta nyana china layana. Konili layana kasi. Kamkango kala mono kufamba kubar ayikubarsi kukurela kukurela kulintwi alpeta shanta kopfela kumaka kamane kumaka ka kubarsi bata pipiritana layana imanganga ta humalayana akoka mkulubanya porandletelweni akoka mkulubanya layana shtimiso shiya shitsava mpela katsonga tsongo Spanya lwei andikomba vunhena dza yena Ata suka ni bola lana. Kasi anzange tlelwela yo. Paka atalwe. Alexandre. Wata kuhin ke lana babeli. Bola la kona lana. Kamkela Alexandre. Enka roko enela. Atamkela lana. Kasi. Kumpelu wa shpimusha 32 minutos. Papelu wa Spanya wa umaka nipola. Mani kelu wanga umaka la hela porta. Peta pola la hela kumaka kamani kukurela. Kukurela kuli nitu alitataka. Eka kubarsi kasi. Eku barsi. Alisintisa pambeni la hana maupi. Akuni maupi la hana. Yamini. Yamal. Lamini Yamal. Salga maup. Bata uma leva pelva Austria. etlhela va mabelele ya xibaba va ta zama ku sindzaveta siniyana va huma layena kasi ele xipanya leyi va nga zama ku tsema bola kasi tlherile ya ka vapeli va xipanya va Austria David Alba a ku le ntsweni Alpeter laha kumeka ka mane Kevin Danso na lisindzaveta phambeni kumbexana tlheliwela kumeka ka Steven Posh laha a nga zama ku famba layana a ta zama ku susa mpaxo layana va tsema mabeli va ntlawa xipanya va sindzisa mabeli va Austria a susa xibalakatsa lebyi va henhla ka mabaliza susa xibalakatsa xikulukuma swinene layana lebyi va henhleni ka mabaliza va khomeliwaka ye Unai Simon a ku yini Unai Simon a teke bola kunene Alpeta xa ta ku swinene laha kumeka ka mani kumeka ka la porte tlherisa ka Unai Simon a nga na xihantla va ku famba katsongotsongo 34 minutos wa nghena layena Alpeta na yena layena xa ta ku swinene laha kumeka ka mani u Barsi liya ka Unai Simon Alpeta estiniana Cucurella va famba ni majuvani Cucurella ngixi Montana peta bola tlhelweni laha kumeka ka mani kumeka ka kubeli Alexandre kumbexana Alex Baena liyaka Lamine a zama ku hlata ku sungula layena mentre xiovhani kasi a swa fikanga swa pambeni layena a famba layena va hasindzisa vabeli va xipanya enkarhi wutsongo kusa ku rhanga vanhu ku rhanga vabeli va Austria kasi na vonavo swi fika nga ndhawu apeta bola Cucurella a ku le ntsweni a nga se ndlela ndzhaku ta va yingisa kampa tlhetsana ya ndzhaku laha kumeka ka ku Barsi ta famba laya va sindzisa tshuka mabeli va xipanya apeta layana a zama ku famba layana a nga fikanga layana ku ve ku khona layana ku tsema mabeli va Austria a ta huma layana mabeli wa xipanya layana va ta sindzisa kami kampu leyi va mataka yona tshuka nkosi Cucurella pakolo.

Dasi makondela ni mwikisetu wa kuranzeka hii ya zama kutelela kuve hita shashameta leti niti kumwane tiende kaka kusukela lana ka pigizanulo hii karina kona hitisa manyaula wa kusukela kola ka tinzelu bali kale mpela kutawa kusungula shengesha umbiri au shtrelu achicheke ka majambulawa. Kungal kalem pela kutaba kusungula shengele shisha umbiri tava isha shameta matamele reali shishi ende kakambola lda umala enwa bilwa Austria wa peta bola etselu eni la kumaka kamani isha anta kupushinelu kumaka ka pau ku kasevula kumaka ka David Alaba pau umala era David Alaba peta bola isha anta kupushinelu ka Stefan Posh Stefan Posh akulintuin alpeta ka kamu beli kasi nkarutsongo lena batsema vapeli vanta wa Spanya batlerisari yaka Unai Simon. Unai Simon akulintwi ata kuyini lena Unai Simon ata peta tlelweni la kukumeka kamani kukumeka kamu beli ku Barsi batlerisari lako Unai Simon austrenga kwangela la kupeza nyana katsongo vapeli lanza kwa peli va Spanya va uma layana imarkelwa uma ka layana ila porte la porte peta ka kukurela kukurela layana luisana nmpeli mongwa layana vana sinza veta layana va fibritana akuna nchumo mpela bora le devil tsukumeteliwa layana va beli vantlawa wa Austria bom pepo layana tsunela layana kuva twisisa swaku ngava yini xi endlekaka kasi hinkwaswo vula leswaku kutava ku chukumetela bola lena na kona mtokanyisi wa Australia akumeka kana kala va huma vapeli vantla wa Spanya kasi va hume fa leswaku kutalonziwa xikhatisi lena na swilumba vapeli vantla wa Spanya ata ku yinikela hi vapeli a huma lena mpeli wa Spanya lena akule ntwi ya staveta tlelwe ri tsere ra ndzaku hi xantla ku psinene lena ku kumeka ka mano ku kumeka ka pedzo poru vata famisana lena peta ka ku Barsi a ri sindza veta tle pambeni la ku kumeka ka mano ku kumeka ka Deni Olo all Deni avula leswo liaka yamini yamina tsere ra ndzaku ata famba layana ka ndzendzelo ku ri kwa swona ta bola liaka ku kurela ku kurela

0: lo endla ka assistance le zakelo homsa kolo bana le sindaveta le yana tlhela ka kukurela ka mikampo kulumbaka ilumbaka malumbaka ba Austria wa famba la ba pele ba Spanya bata kuyini ke lena ba sindaveta pambeni bana ba belele kombi na sala ku saseka le yana bata le peta senyana ka sikuranga ba pele ba Austria ba tsema bola aba sama ku ve ba endla mahluri le ba pele ba Spanya ba ngena nga ku balula mile mpela la ka kona akuma bola le yana le peta senya tlelweni ata pipiritana le yana ka na ntshumo bubba sjekana layana vako kon skatiso hlele ka mpelo wa ntlawa Spanya manikelwe ke mupeli ku Barsi lwe a chovwe ka layana manikelwe anga ta huma layana talonza skatisles yamine nakona kuna Alex Baena. Alex Baena lwe konke ke xipalakatsa ka xiyenge xa ku sungula xiya bamhandzi lena xisusa pende a lavi ku ve va swi endla hi kusuwani lena ku famba mani ku famba yamini yamini a ni vambirhi vanharhu yamini yamini yamini la ku bela yece mpela la ku bela yece layana kasanga skota ku vandlula Alex Baena la na nyimekile ku vanga ya mukela kasi anga swivonanga la yena ya mina ave ku bela yeti va huma leva pele va ntlawa wa Spanya wa famba Spanya Spanya ta ku hina ko ka xipalakatsa ta mukela la yena Alexandre akoka xipalakatsa la yena Michael ala ku pinda la hombiri kasi a swivonisisi layana tamukela va ta huma laya vapele manikelo a nga ta huma ni bola layana mpelo ya Alexandre a ku li ntswi alipeta se ni ya kumeka ka mani kumeka ka Kevin Danso a ta huma layana kasi ku hlahlela ndzhaku ku kurela kurela ku li nkwe kasi nkarhi wutsongo ku swi hatlumba vamani swi halumba vapele va ntlawa wa Austria va tlherisela laya kumeka ka mani Unai Simon Unai Simon a li yamukela layana a ri peta tlhelweni laha kumeka ka Pedro Porro va ta ku yini lava tlheriselaka Unai Unai a ku li ntswi va tsema laya vapele va ntlawa wa Spanya ku kurela a ku yini ku kurela layana a va bora ndzira ndzhata ku va yisa kampo ku famba ka mani ku famba ka Danny Dani a ku li ntswi va tsemile layana ku sa ku rhanga mana ku rhanga Alex Baena va ta ku yini ke laya vapele va ta huma layana mupeli ku kurela kurela teka bola ta veka xikosini ku va cukumetela alipeta laya kumaka ka mani kumaka ka Dani layana va pfala vapele va ntlawa wa Austria ku ve ku huma khona Dani Olmo yena lwa yaka pfala layana kasi ku ta va ni bola la khona layana lumbaka vapele va Spanya 50 minuti xibeliwaka va ta suka layana vapele Alex Baena a ta ku yini ke layana Alex Baena a tlakusa woko a ta lundza xikatisi layana a suka ni bola xi hantla ngopfu swinene va gunya enhloko bora ndzi henhle ka mabalisa ndzi henhle ka mabalisa makhombeliwa ke Alexandre va ta ku yini ke layana va ta huma vapele bola la balisa lombaka Austria va huma xi hantla ngopfu swinene vapele va Austria ka Kevin Danso Kevin Danso alipeta xi hantla ngopfu swinene ka David Alaba va sindzisa layana va tlherisela hi xihantla ngopfu swinene marikelo wa kumaka ni bola layana hi mpelwe Stephen Posh va tsema lava pele va ntlawa wa Spanya va huma hi xihantla ngopfu swinene Dani Olmo a huma laya ka vambirhi vanharhu va pfalile vapele va Austria va huma hi xihantla ngopfu swinene va peta kwini Apenda tlhelweni lavo la mabele ya xipapa la yena va ta tlheriseriri ya ndzhaku la yena kasi oho a nyiketi nala wa famba mbeli wa xipanya a ta famba la yena sindza veta den hall ma nga fikanga ya mina ku yini va tsema la ya vabeli va ntlawa wa Austria a huma mbeli wa Austria xi hantla ngopfu swinene hi Paulo Wanner kasi nkarhi wutsongo swi tlhela swa ka xipanya a ta khona la yana a badilizele ya ka kukurela kukurela kule ntswi va ri tlherisa kukurela a nyimeka la yena tsongo ku lungisa ntlangu la yana ku na Alex ba yena tlherisaka kukurela kukurela kule ntswi ri ya xihantla ngopfu swinene liya ndzhaku va famba la yena liya ka Petro Por liya ka kubarsi va kule ntswi kukurela kukurela liya ka mani ana ba yena se ndzhaku tlhelweni a zama ku li Peterson yana kasi la fambanga hi ndlela yinene vula ku cumetela bola ku lumaka kukurela kukurela tlakusa voka ku yina la yena cikumetela xihantla ngopfu swi tlherisarela ndzhaku la yena Yamine, amina kule ntswi. Van Peterson ya tlhelweni la yena a famba kukurela va tsema vabeli va Austria. Van Peterson ku fanele ku va cikumetela bola ku lumaka kukurela anga Xipanya. Va ta ku yini ke la yena. Van Peterson la yena chusile. A cikumetela la yena. Tlhelela ndzhaku la yena. Va famba la vabeli va ntlawa wa Xipanya a peta bola la yena. Ana koka spalaka tsare ntule tlelwene a koka spalaka tsa la yana ntule tlelwene ka mabaliza makomeliwa ka hi Alexandre bala ku jumela mpela bala ku lungisa timhakaletse na hali nkarhi mpela ku hambana ni mitlawa ya ku tala kumbe mitlangu ya ku tala leyi ya ka maprolongament kasi a ni dyanga tlhelweni vula swaku khomiwile la yena Alex ba yena tlelondza xikhatisi xa kona la yena suka Alex ba yena va gunya vabeli va Austria la yena laha tlhele liya ka Alex Alex a badiliza la yena a nga hali wonanga kasi nkarhi wa ku enela va sindza vabeli va Xipanya va ri tlherisa la yena kumbe kakamani guardarido wa vona i Unai Simon a ku le ntswi a ri peta xihantla ku swinene la ka kubarsi va ta huma la yana a tsema la yena mpeli wa Austria kasi nkarhi wutsongo ku famba mani ku famba mpeli wa Xipanya va khavile la yena mbo pepa na ku na nchumu la yena swi mahlweni va ta sindzisa la yana hi Den Holm a lwisanaka no mbeli la yana va pipiritana mbo pepa la ya ta za chaya la ku na nchumu va yi mahlweni va peta bola liya ka Alex ba yena Alex ba yena la yena va kava la yena mbo pepa swi ndzisile swo swa ku para jogo ku sabala li ka mani le ka ku kurela a ku para jogo va ku yini ke la ya va bela vula swa ku kuta huma bola la yana na lumba vabeli va ntlawa wa lumba vabeli va ntlawa wa Xipanya tiholobye ti kulukuma swinene ti kumekaka ka mphikizano lowu a ta lulama la yana Xipanya huma ni bola a ku yini ke la yana al peta la yena ka ntsindzelo lowuyana u kulukuma swinene grand six central a tlherisa liya ka mani ya ka wena i Simon guardaredis loko hinkwaswo swa nkuxi a peta bola xi hantla ngopfu swinene la yena tlherisaraa ndzhaku a famba vabeli a ta sindzisa la yana emanikeli wa nga ta huma ni bola la yana mbeli wa ntlawa wa Xipanya ku kurela a ku ri ntswi a tlherisela ndzhaku laa kumaka ka mani kumaka ka Pedro va huma la yana joka Xipanya a ta ku yini Xipanya a peta bola la yena ku famba mani Alex ba yena a peta bola ka kukurela kukurela a ta tsema hiko la yena kasi a lavi ku yini ku lunghisela va ri tlherisela liya kwini la ka tlhelweni la kumaka ka Yamin Yamin a li peta la yena kumaka ka mani kumaka ka mbeli Pedro Porro va ta famba la yena kasi va peti ka muganga ka la munhu ku tsema vabeli va Austria nkarhi wa ku enela lava humaka hi xihantla ngopfu swinene va tshama ku yini a ku hlantswa ku sungula va famba va ndlula ndzhato ku yena va yisa kampo a ta ku yini ke la yena a petile ku rhanga la yena mbeli wa ntla wa Xipanya a ta khona kasi swi nga karhatanga swi vevukile lula lula lula lula kamukela mubeli Unai Simon va huma vabeli va ntla wa Xipanya va peta seniana kumeka kamane Pedro Poro. Agulentwe. Liaka yamene. Ahumalayana. Manasi hata tango kunonoka. Auna majuvane. Ata kuinkelana apel bantawa Spanya. Apeta pole senta kopsen lena ata senta veta lena ata vamba lena apel bantawa Spanya sama kwa kaspala kata ya panuna mungwe lena wa Austria. Ava sama kwa hume karutsongo stelo sa Spanya ka meu kapu le kula undbaka Spanya. Kukurela. Kurela alisirisa la kumaka kamane. Kumaka ka Pedro Poro. Bafamba layana. Ada kangela layana. Auma layala kukurela. Kukurela kulintuin. Apeta la eskari layana. Alisirisa la kumaka Pedro Poro. Kufamba yamini. Ako kashpala katsa. Libanuna mungwe layana wa Austria. Libanuna mungwe layana kasi. Kune mpeli lwe ya sulvanya haka layana. Wa Spanya. Pedro. Wa sulvanya layana. Mpeli wa Spanya. Ba uma leva belva Austria. Ba guin ke lana va senza veta pole lana. Man ke lwanga ta uma lana, tsema mpelwe Unai Simon. Ba tsema la va ntla wa. Austria va tsere sele ka mani kasi. Leka. Unai kasi. Ba la kuni mahupi. Karlunga tava kutichiva bele. Wa uma shaver. Don sisa swa ku ngena man layana. Ka undau layana. Ku ngena. Mubele. Arnautovic. Arnautovic Langana kaka ndaula Chaver Afamba leva pelva ntawa Espanya lene karutsongo lene vata senza vete kasi swa kamanswa ka pelva Austria ata kulentwe lene kanzenze lokho kwosinene lwa manda ka ona vata huma lana apeta tlelweni va pelva Austria 60 minuti pelwa ka valuze pola lingwe lendluwe ka primera parte va pola ihloko lendlula hlele ka mabaliza. Akunya bola enhloko layana mabhelela kujumela layana.
1: Mubele. Wantlawa wa Austria. Azama ku jumela layana kasi.
0: Anga fika anga layana. Afama la babhelwa ntlawa wa Spanya manje kelwa uma kale ku kurela layana mpompe pa ku nskatisi layana enhleni ka mbeli lwe ku fanele u chumetela bola ku lomba ka ntlawa wa Spanya ku kurela di bola ta chumetela xa ntako swinene peta layana bali ka meu campo le lomba ka Spanya magulu ntwi afama la babhelwa wa Spanya a tsana na yona bola yamini yamini anga khona yamini angeni le kantsa ndzela u chavisa ngopfu swinene a chinisa vambiri vanharu vata ku ka xipalakata ya panuna mungu wa Austria. Achini si vampiri layana yamini. Apaselili layana kasi. Avas kotaka kubeba. Humela kula kona kusakunini. Nona mungu lwa paleke layali ya panu na mungu. Huma mabili va Spanya. Yamini. Ata tutuma ya mkela bola. Aku inike layana lukumili mpela. Aka kona. Mpampepo layana kushana mtakusi wa shijekana. Bupisa shijekana. Bupisa shijekana mpela. Aku kuni mahupi. Ata huma layana vabeli. Bantawa wa Austria. a vule ntu ya lveka xifuveni va ndlela ndzhatiwa nga mayisa kampu layani vabeli va ntlawa wa Austria layana va ta zama ku sindaveta layana a ku na nchumu a ku yini ke layana va tsema layana a kunya unayi vampepo layana ku ni xikhatiso layana kusa ku khumbiwile guarda redis unayi nakona ku ni beli wa Austria lweyi na yena wa sulubanyaka layana olobye ti kulukumba swinene ti kumeka ka lana tiolobye ti kulukumba swinene lana hi mupele Marko Annarkovich wa loko ku nghena swoswi Marko Annarkovich lweyi mubampepo layana a vitana la porte a ntlangu wa hanyimina katsongo layana a ntlangu wa bola lana ku bela ka Xipanya xikan'we na Austria ke a madzisezavos de final lana lweyi a luzaka mpela hi loyi mpela amukaka kaya a ka ha na kuyini loko ala ku tshama bukala a bola ta tshama hi mali ya yena kasi letelanaka ta bola ti ta va ti chipa loko ku luza kasi a ntlangu loko ku lava ku humelela mun'we ntsena a pfukele layana Marko Annarkovich ngaku wa Croatia lweyi vichi va huma vabeli va ntlawa wa Spanya a ku ri ntwini ku kurela kurela li sidokola layana li peta layana va fambisana layana va huma vabeli va Austria layana kame kampu ya vona a ta ku ri ntwini a tsema layana hi xiandla kopi swinene bona li kongoma mabalizeni ya Unai Simon kongoma mabalizeni ya Unai Simon a va na xihandla vapeli va Xipanya va chova bola pambeni la kumbaka ka Yamini Yamini a ku yini ke layana a ni tiva ku sungula cinisa ku sungula layana a ta kona ka grand area layana kasi i nkarhi wutsongo va ha sindza vapeli va ntlangu wa Xipanya va zama ku lulamisa ntlangu layana kumbe va nghena layana a ku le ntwini Dani Alva li petaka kurela kurela ku le ntwini xiandla kumilele ya ka bayena bayena ku yini layana va zama ku kokovisa li peta xiandla kumilele ka Dani a ku yini ke layana Yamini va tlanga matoka va tlanga swa mastyle ku nga ri khale mpela va nga tshuka va jumela va tlhelisa layana Murr di Berlin lweyi va pfalaka yena Austria a ku yini ke layana cuka nkosi a ta famba Xipanya a ku yini ke layana ku kurela a ku yini a ni vambiri vanharhu a petaka bayena bayena kangama bayena konile golo golo golo golo golo.